0: Cadw geistach le Midwest Radio, och reale 96.1 FM.
1: Trahun, tranone wach e shuri agus falsha shock o kiol agus alien is shock imno kalid on shosuwa berin go chi dohiag a clog. Falsha shock go kiol agus alien.